0: kuchavariwa Resan serikali makata Yo, kona majisi akipa Resan serikali makata
1: Awe
0: Kona majavariwa Resan serikali makata Yo, kona majisi akipa Resan